Okay. Fakir lebih dari matang. Makanan pun lebih matang. Dari bermata, mata mungkin kenyang.